0: Saya susir neuma. Entah balu walu neuma rai takat ya. Emang mati mos barak. Nomos nia impactu emang hamlah. Emang hamlah ho nebe mak sindi toran tebes. Entah ia momentu nebane ami aburas. Kata situasi nebe mak mosu ia itenia rai ne itala bel turno nokde. Tama ami aburas ia kolega barak. Ia kolega barak timoru ami barak los. Balu sirusu ia governo, balu sirusu NGO, balu estudante. Rakyat biasa, bukan malu. Kita harus buat rumah netikot, bah azura kolega sir lebih bagus bela. Kita prabela hambenus, harus kaman sirnya situasi ayahnya. Entah mana bah, ia dili ami halo aktiviti yang sana, ho azura itu ni malu sir, ia dili komesa besi fulan indah tiana. Bah to metinaru, haira, tasitolu buat sini bayar sih antam hutona. Entah ia dili ami grup itu ni, habura sirnya halo ho azurus bah karik to na 2000 kakak. Hanya sama sahaja fos, azura, hidili tambah darumal hanya sahaja itu. Nah, kami azura mosbe, ayah sahaja sefore munggu, koto, nih sami kami azura maluk sih hidili. Kamu sahaja sana buat sih nih, sana hidili barak les lo tentang. Ia nebah aku hanya ini naik pa, itulah bela azura maluk sih hidili. Bebe, hanya maluk sih abe, ia mau bisi barak. Ida nih, tahu ida nih. Hau kontak saya via dia. Hei, foto informasi rumah tak? Rumah mai amper. Kita bela hati ni kata kita iya possible. Iya, emak rumah kar azura haburas kali kita bela hatutan vali be. Senasane mai be maluk siren. Intau ho, kami kontak tu malu si folista, si via dia folista mai kami hari foto grafia balu hene mak hatulu kata mau bisimos be. Balu terus los. Balu uma anisobu eh. Anisobu balu katua sferik sir terus los. Intau kami hoidane kami bela. Kontak fali kolega sira valu kita iha fos rumah kare iha mina rumah kare kodi mai iha be kantor haburas pra ami hatutan fali intang hoida ne tamami iha kolega bara kami telepon malu hatete malu kada intang sira hodi mai sasan mai mai intang tau hen ba ami trata fali surat ne be mak be clear lah halibar trata surat depois tenki ba tes fali be tenia inus ne ai mos tau glos ya ba tes mak be positivo ne ami la bel mai ami ba betama karantina ne Maybe abi tambah be, lah itu bade itu tambah karantin lah putih lah. Maybe itu importante mak kita beli halu buat rumah baik tanam maluk sira. Agradece ba maluk sira untuk sekali aldi sira maluk sira mobisi wan sira. Atu beli organisa situ sahun dene, beli bolu kubira apa sira ama sira mau sira tiu sira tu. Atu beli mah yang mudah kene itu tu. Heta netik sasan labarak liu maybe sepuluh minus be tahan itu anegal. Barak ba itu mak kita fuin hamut itu fuin be iharela sahun maybe. Importante mak kita itu entah lah seperti apa. Importante mak kita ni relasiun humanidad, sosial ni tengki metin bebek. Tambah kami ho habura so mau bisine relasiun clear na. Bayar kuandu relasi oh ya aktiviti kultural rumah sau batari leteng ya. Fiut besi ni kami partisipal let.
1: Fiut bisa.
0: Ah fiut bisa.
1: Sangat mau bisi. Dua era.
0: Ah mai partisipal ni ba daru mai mat tebe malu ni ya bet besine. Ayo mus bawa partisipa ya be matang siran lebane, orang sebel halu relasan dia kusira. Intang hujan ni orang dorong, mai peratu hari sasar rumah tu be pramaluk siram mus bela sinti tuan kata kami tambah haburas mus dia maluk yang mau bisi, lau sih dili deh. Intang hujan ni kami emnome deh kipah haburasnya, agar rese bawa maluk siran lebane mak kuhin bela mai hene, kusira sasar lebane mak kita bocir hare, kariksana tasu, mina. Oh, omusir, oh, fosir, biti, buat sini, bela, koriba.
2: Ia bimbang Iranemo sefi aldea hatululi Antonio Xavier Durego ni aparte enomi komunidadi hato agradece ba apoio hirak nebe ofrece husi organizasaun haburas tamba maske hasuru hela situasaun nebe rigirojo hanesan dalantaka la iha movimenta saun maibe ho esforsu apoio hirak nee bele todu ni mai komunidadi sira horitulu neti komunidadi sira iha situasaun aktual cerca sanitaria confinamento obrigatório liga mos ho disaster naturais nebe afeita direita ba comunidade sira.
3: How lori comunidade ni fatin agradece wain baita bot sira ni ni apoio no tulun nebe maka mai to ami comunidade aldeia hat in liman tamba ita bot sira i esforço duni maski dalan taka cerca sanitario mebe Ano intebes ba komunidade tamba de desastres naturais no a feita cerca e da né.